0: Mutamu, kabi sanya ombedo auka imuri yere kono nana auka bara okumu kono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukatase wakati juma ma
1: bon ne ya damne 2011 ra ni trace teatri Moussa Sanou je crois que mba longo